Ma bang tina da kum ni pungwa tong badang kalami, local talent sin dong nung, kena tener imna chung shi a sertuluk a changa, kena changa shi lama kipa a snuki angati.

0: Asnuki tanawsang unag aser tanna sangkan tushilam tora aser pandang tushi nungar dumi atanba anga syoko tang mapangtruk ako atungbanan asan aw sintong atamer aungnong tachong.
1: Ipaya Akashwani makokchong asnuki kohimaningi aosang aser sintong balala yukpa anga syoko mapang Truka kwa tong baden kilimi, local talent sintong angashitse, mizang bupa nung rung sintipa changa kanatan pa angadi.

0: Asa nuk tendang yang ini, mabang ta jong asu si kanang bela, tang iba sensak sem, aga ba senong nong, kanang tia ka asa nuk tendang ini, asa lenir, senep wabang, inspector social welfare, nong lir, payakan senong er, asa so krama ba tenuk panong, cukup kam ter tema, inya kar dagi, asa parnam capasu ta chungga moa jalir. Sir na kana mazungi liya ka unuk ya sandang ba ma na iba mapang agatsa dada iba sensak sem nung sila magitsa na iba mapang mela nung mazung buba pelaba siya semer iba sensak sem ya odang asanuk a chaka sushi kana tung di bang galir a sir iba je old age pension iba dak sendak pa nung odang iba inyakim ya kuma a sir kuma inyak awer या की गजी ताजंग अगाछे आसे नपुर ने इबा नंगको मा राजे मालेछ इबा रक्सन दक पनंग सनसक समगागिने अनंग जितांग नदांग असंदांग नबाजे ऑल एज पेंशन दा सबाया या कची आसे इबा माबाया शिरनु कि याक दा सबाजे मदद ने
1: मबांग ता जोंग आंग नंग पलर थांग नाय असंदांग मा माजे ऑल एज पेंशन Masangla Indira Gandhi National Old Age Pension Dajar. Iba ya NSAB, National Social Assistance Program. Iba nung ya tinalir. Iba ya da Social Security, Asir Welfare Program. Tita zaji panuk ya tanzi tambodam. Masra mula no amitzer. Masra mula no disabled person. Ta itam namji uda sokari uda diari kagazide. Ta sir iba ya tanzuk balir. Ano iba NSA benong ya dalam saja pengulir. Iba pengunung je mazung bawa nong je Indira Gandhi National Old Age Pension. Iba nong je anna dalam saja kaje kam rukunung itu mah. Tanpa bawa nong je kam tiar nong itu mah dalir. Tapi nong kam rukunung itu mah bawa je uta itasya panok je senduk lang anna. Agar. Tapi kam tiar itu mah bawa je itasya nong lang pengu. Agar. Tasar no Indira Gandhi National Widow Pension Scheme. Tasar kalir, iba je tetser na amit la je kamlir de masa tu. Tasar la je itanong nuklang asam. Tasar no kaji Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme. Tasar iba je kam 30 nungi temapor. Tasar panok je itanong nuklang asam. Tak kaza kalir. Tasar nung ano pengubuan nung je National Family Benefit Scheme. Tasar kalir. Saka iba je bo one time payment na. Iba je kam nong merjang betul. Tapi iba juga asalnya uang ke director nong macam la uang ke sender nong ye asalnya nakalin nong kue lembut kaler. Iba je nakalin nong ye asalnya mok tung. Tapi sebab mok tung nong je udah kam siapa je balal lapan nong ye sanksi dia agacar. Kam kar nong wo betul semerlier. Tapi kam siapa je balal agacar. Tapi itu je macam nong sa agit betul. Tapi macam la lapan nong je kudang PPL family kan nong breadwinner bar or laji satu ter. Iba je, pranger, bread owner lagi satu nong, baru nong kemje one time payment, kem kanong macam macam macam macam. Tapi sahaja aje, tapi senong udah ni anu udang rasa sih deh. Tang asunok mok cunong tapi sih, mok cunong 60 years and above, Indira Gandhi National Old Age Pension nong kem rukunungi tema borje, tang je macam truk ser nong lang tiser tenet liar. Tapi anu kem tierungi tema borje nong lang truk ser semerduku. Har widow pension board MJ nuklang pasir tenemer pungu, tasir disabled board je nuklang kasir semerduku, tap item jili aje.
0: Kanang raja ma rasa siogo kanang bela, sir bangla ipa tak sendak panong je udang old age pension, ipa ya aci zat ma ipa senji angu zat ma niya kemja gitem sali, dah senong. Nia iba mabaji iba nung atan zat maji kejama inyak sila. Tadi si anuku siya iba mabaya inyak kakal darasa masira kam nung tatak tatang nisunggar siyem dada inyak tak sarasa kuma inyak iba jaka madad nere.
1: Nai asana maji chungar iba ya office jibo orang anuku siya labo kalir. Tadi saki tang asanuk mok chunung mirajang truk sur nuk lang tisir tenet liya. Tapi nong government jadi sanksi additional. Tapi kau tang yokter, iba esat nong jadi tasin aitza bapur rumdo aitza kok. Saka aje kamsha bo maro. Tapi sebagai udah

0: dem dem ja ja ji
1: adang na ya no khana chung ra chuma syu ko an odang idam daksin dak pa no idam idam ya no khanga tong di banga ko na sa ba an ka ra chim zanong a jong za
0: old age pension pa sna pa nong ya no asno nagalin state nong ya oda dairy car ga zadar ya idam ji disciple dasar kha ga zadar dasar blind dasar an kha ga zadar dasar iba na pon la ya itasha nuklang asimsam par nukcha tana asunuk mok chung testing nung blind project 166 tasar disabled project nuklang anasar tukur tili tasar anu kaje scholarship class A nungi T tashi por nung magazara iba ji aje disabled program asadze tasar par nukche mitzir anana magazara asun mok chung testing nung har par nukcha itasha nuklang anana iba dan ji kalami anu asunuk social welfare department jake ID card kayang uzara Upanok je disabled pun makazir, tapi iba ID card je, asalnya mau kau contes nungya, nuklang asumsir liar nan makazir liar. Tadi zake disabled pun iba ID card alir juga, oda, pasi lembang asalnya nung kanser jin nungudar, oda asalnya yang ini nakalin nung dah sini, nakalin nung kanser jin asalnya kita ngapu mupusir asal aje applicable mazur. Saka tengah lima nungu, panok kudang iba disabled ID card pasi benar liar, panok train tiket nengar musang lagi je kecik kanser jin je panok bu kanga angurat. Taji angasuku aje.
1: Asalnya orang old age pension ada mah, aje lama sahaja buku. Anu social welfare tak sendak pak nung ya, orang skim pala lah. Idem idem jadi orang kuda alisang aku. Anung jitang orang idem jirasa macam biasa. Orang anu skim pala lah leba. Kaya siapa sah?
0: Tang taji juga tang tengah skim tak jadi alaka kecap pala umalaya ya. Saka aki tangka. NHFDC, that's a National Handicap Finance and Development Corporation. Par nok tenya lung chamber collaborator as nok social welfare department ya ge par nok oda disabled nam ya loan merjang tenum agatso ya aje kom isha ga wato ari ba ji loan ta sa aje kanang minimum interest no saka iba ji as nok nisung tum ja ge iba loan do akir recover ya mesit ta sa mesit ya Tasa bagai cuy ibal loan dia aje bon satu ko. Taka aje asunuk nisungja ke uta government ni agak sebaje time si siya am si nubu government nungja ke uta lemangja aja liar sunung asunuk nisungja ke sa iba government directive ya cunga sa miak terjaya iban government jaga uta iban asunuk scheme bayar nuk tengah tu kari ya.
1: Kanang bela anu udang tadi sih ka ni ya iba old age pension bayar aje. Asir kart kaka agar rasi guna iba kart je samaruk ni dah senung udang tanda benda yang lu tuh sih kau kali asir mesra cukup aja samaruk aja tanggal ka aisyalah iba jaga macam ni
0: iba soya aja kaca tim tu malih nak kart je samaruk pun boh naik udah pa orla siapa samaruk pandang nuksa aja nang anak aja iba nuksa aja nang anak kira kelan pandang pada kelar aja nang benar nung aja office nung aja mela mela nang yang murah aja
1: Kanang bela, dah sir iba basen bayar, orang ikon nong, tarik inuk sir masa, saka arwatang agi sok sila, dah sebaje, orang anu kan rajim tak sini ni.
0: Tamalan asyiba moto tanah semua tarik transfer benefit dah sir kaj.
2: Good evening, Itu Agashwati Kohimba. Samlaga khobor puriyasi imkong nangla. Pohela headlines. Nagaland Deputy Chief Minister Y. Petonbra ekta mano ekta vote laka principal maniboli koise. President Robert E. Mormoba sabse pohela bar nauda mahila cadets kan Indian Military Academy ba passing koriyadi badhai dise. Chief Minister Health Insurance Scheme Nichite Health City Hospital Kanabara Guwahati laka impanelment to olop samoy kani suspend kori disi aro Kohima Chamber of Commerce and Industry ba enforcement din di 30 din grace period tibili koise itia pura khobor BJP Nagaland pra ekta campaign program do Woka Town Council by election samang B ward Woka Town di hobole karni aji rakise Program ti kutha kuri Deputy Chief Minister Y. Petonbra free aro fair election karni janagina voters lokoti ekta mano ekta vote laka principle maniboli aro niyam na hua electoral aro poisa tuka kam khan na kori boli onarat

0: 니들하고 아무 자가 내 드미 임시부 괴물로 전 어때? 지단이려고
1: yama chi le mang pi yong te na chim bi te pi yong a au tang a ye lai ken ka yama it no tse
2: ya rang ki zeng a ta lu tse ang ni ne jem ju ji pe ju ke wang ni
3: a tang lu chi ma yem yong a ing it tang li che ter ba ji pa me cha ro
1: Aji sirkelen ki chung sangji menurang yung sip di laka bener alu tunga aru.
2: Aya tubo kudasi, yamai menuna, yung jibo asin lu jirong nunga aiga liru. Na babi gaji ur masuk yung la, na ya kan chung chunga bilam nangjo, ke kisung alu mabaden sinziga yuzir, na yamai sinziba ya. Ajang, jogo tutuku zibanga nasaba liru ya, na tangang alu yaru. Kutang ang alubu inyak zi. Na ya utang bu masi, lang galir. Sing nga ya ya may masinzir wano. Mokwa kagat nunga yu zi. Ayir lang ang masya aji zi adi. Na ini ka nga dang cha shi dak zi dar. Na kichi da bilambar udang siya dukwang.
0: Aya, ka tamim ki nung zi. Na ya shiba uji shi dak tang ako. Saka na, yung ya atamadaka timtama penyaru masi nung. Asen lu jirong nung alipa yung du kangadang ma jungo ya na ya ngura li zizi ala tatsi tindanga kangadang marang tatsi ba yung tindam anasama tindang urang yung ta jung bu shir bu naru ro ya kutasir na ya me ulung zirba tija shiba tulu gatang yisa yur ya kangadang ma flero ya ama chok nung namzia jajar aru ba masu nung uda Asen kibong, asen watang, atama inya ka chachara batang ako. Na kota yamae namchama talima.
1: Aji sir kalan chuku tukutsi mapang tunga aruno.
2: Ay, tubo, chuku arung ma. Munua tukuruko. Sir chuksa, shuru, anabalua da kitang kima ba ay galirje. Chuku tangma tukutsi. Arong arong, bujang ini apa?
0: Tapi mungkin nungsi, nada antuk ya liang, asen lu ya. Imer a cak tanung ini tama jumpa kanu ata, tasirang aja kangasa mian liar asen lu nungsa temi ba. Tasir nungna, ni kan ini kerang atuk sah, nada kuya liang ba, nada kuar kangasa jumpa surjo kaliang, ani belum rang atuk sah je. Macam si, tak macam si nungar. Nga chungwa nirmer yuja liang ma I kan inya karan doktin do
1: Ipa ao nung chi Ayer la tina chi glami atuka Ayer la kitang anan zika Yi chimtip
0: Aya Amu Nai asipa iya kangasa nangar ja Kangasa chungwa Yudu tu tu, aku cuma kasar yur ya. Wujud kita macam bau, naya kasih bai, ini ya, kan yang ini macam tangsi mau kau. Kanga san dengar lo, kanga jangar dema, ani sengsaka, cuma kau ni, kanga pelera.
2: Hau jauh aku, naya macam siapa jangga siapa ni kanga pelera kau ya. Saka na aku, cukup nanu lupa cerita iya cukup kanga cina kau mau tu ya. Kinang siya mamilin siya na ya. Arong arong, ni tasang gamilin siya din. Kwa, ayya, tasang mang siya ya zika wa azani.
1: Ipa ji siya, nuklip si tayi tasang ka milinir kitang iyok.
2: Kuta siya ya may mano. Ta ngar bu kinang zi kinang bu kalami lamla lamla alo lamang nunga minda persin siya. Ni bu ke kisang atau kerang kitang ki mapa inyakar minyak mai peteper. Naya angur sedi? Na tang pi yam kong alunungi atuk seper. Mangar ki pusyaru ziba. Kecil nong kaze. Yang jitang li zasa do. Kecil ci tang ki dingyaru radi. Ha, iya iya cima.
0: Iya mi cim li. Cia mi cium li. Ujaki tepuk se.

0: Japa sui tepu anema noktak zi tetsi dang asundang.
1: Ucha.
2: Awa.
1: Upalayana.
2: Ah.
1: Kangasa yatin ya. Ba naula tene ki tasen mchimtsi ni tichangcha angashiwo. Asir anne. Upale kanga mzomishiwo. Anongchina ucha. Ni tao nongpo upala tai matokzi. Kyung kinarungar yimar yimsangar achaki angasya maksa sisya nchakno azakse uchana na anasa taromano
2: aya tubu nungni yama jimasi zago na inabu anama kaja minyak zago na nuktupur asi dangi ashi anu kangatan nurugu na inabu magukzi uchala sinuk adamana demedan nirja Awer subaliba yimden tung matung adang lir nungguda. Anong ji subaliba yim laba amadang inyaka pendangzi. Ujala sunuku achimachimadang ripranga lidima. Sagana. Nabuna yadang inyakang. Uang asir ner gitung nungi tambusang. Asir ilang zir tanzila. Daja arong no?
1: Hai ni ucha.
0: Barnuk arur kelan kitang ki pong nung timtem tatalokpa tem chimbidap.
3: Amo, ya kudasu, tijiu sang.
0: Hauja tanubu sang arua ashiji kudasu da radas da arur kuya. Tatalokpa ji sidang jung.
2: Aya, amo, oko. Tak zirada aro saga kitang ki pong nung tangar mataluk ziyim tachung da zira ataluka lir kuya. Kudarang machine leader Yimriyam sanger ajagi jimbir nenuke angashir sa lizawo uzudubu china luagi imlanglen ayir naruladuna dena denok tasna tokur joma banta langaru alulen mangnunga jugo kalami messenger ni ge kisun ba naruladen da dang sinzi dar goya kidang ka namna malir kima paten aluma pa Cakrup tu berani dah. Siapa dengan mesin melidat pak tim tim tak tiga benar tak langga arumali tanggungu. Saka tali tali tanggung waktu gur. Jugo ni user tu nada kibun akamzi bangjem ba angasugu. Jugo kemulungnya marem terjadi. Nenok cakwa gua.
3: Abu sura naya siapa u ajak ni amat itu gu. Asin suka liba nong temzung kumali yang si inyaksu. Pula suruh sila nungi kicung warak pak ak air salang dong lemtet pak amak temsung uzung tem metung metung alir nung kuda anung ci na aibilan pak yari ak tesung nung akaka acung kati anyer ak cenet kitung ke tungcang yamaji asen awur cung lindi nungi subaliba aruba tanedashi aru
0: anung ci parnuki subaliba nung alipa inyak zi tenzuk Ilang zir a chak tan zilai anyer atin siya. Ayer la lar ki nungi kimai atzi zikar ku putuk zi a sir tindarong taji jilin tindarong ki raktang zi. Yimtung siya mak sidak cha anyer cha cha. A sir kitung tambu sangi anyer kitung a chak sindina temzingi mulapa ama temerun si a sir sanji tulu aji.
4: Asnagi jiloshi sindong angashiyogu manani aman lao zika machanga kanatan ba angashitze.